Mwankada Komine Jire Siongwa Meru FM. Meru FM. Guataniro Yetu Kajugetu.